0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
0: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819-4411-4581. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Lebar kurai. Frequent over.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, stay cool. Di Pulta Tuli Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Mana sih nih?
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
6: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
7: Lebak banget.

ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Kalau seharusnya muda seperti ini, tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Multatuli. Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

Yo, we're done.

Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nursantika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli. Kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
5: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
6: Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, jamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gabang gitu.
6: Kamu rasa semuda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa semuda seperti ini tidak sopan. PT2H kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Aduh, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Pulta Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pulta Tuli FM.
4: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pulta Tuli FM.
7: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pulta Tuli FM.
8: Pulta Tuli FM, hadir dengan warna baru.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Pulta Tuli FM.
10: Lebak banget.

0: 8 Mei 2026. Kalau melihat tanggal suka harus lihat dulu ke bawah karena nggak kelihatan, kecil banget.
1: Selamat Idul Adha.
0: Lupa. Iya, selamat Idul Adha ya.
1: Selamat Idul Adha. Nih, gimana Idul Adhanya? Apakah ada pengalaman yang menarik?
0: Bagaimana korbannya? Ada beberapa hal, beberapa kejadian yang menarik ya ternyata di luaran sana gitu. Ada yang korbannya kabur, ada yang korbannya tabrak lari.
1: Stres tuh dia, Pak.
0: Aduh, ternyata jangan gak manusia, hewan juga ternyata bisa stres ya.
1: Jadi makanya kalau misal lagi kurban itu tidak boleh melihat satu sama lain itu binatang.
0: Jadi tidak boleh memperlihatkan ya. Jadi ketika memang kita membawa ataupun menyembeli kurban itu jangan sampai dilihat sama hewan lain.
1: Iya,
0: gitu.
1: Terus itu lagi ngasah pisaunya juga nggak boleh dilihat.
0: Oh, nggak boleh ya?
1: Iya, itu bikin stres, Pak.
0: Oh iya. Tapi gimana untuk kesehatannya, untuk darah tingginya, untuk darahnya, kolesterolnya?
1: Aman. Aduh, aman.
0: Ya, mudah-mudahan sih ya sampai nanti ketemu lagi di hari raya kurban tetap aman gitu kan, untuk selalu menjaga kesehatan dengan baik.
1: Intinya jangan berlebih sih.
0: Ya, jangan berlebih. Tapi kalau misalnya sudah punya riwayat, kayaknya harus agak sedikit ngerem lah. Kalau sate ya satu tusuk aja gitu, sisanya kasih ke saya gitu.
1: Ngerem banget, Pak. Tapi gimana daging kurbannya di rumah banyak nggak sih?
0: Di rumah ada lah. Kalau dibilang ya banyak, enggak. Ada.
1: Biar gitu. Si daging kurban ini lebih lembut, juicy gitu ya. Yeah. Ini kita harus tahu nih trik menyimpannya.
0: Trik menyimpan daging kurban?
1: Karena
0: disimpannya
1: kan
0: di lemari es atau di mana?
1: Nah, jadi kan biasanya kalau semisal di Idul Adha nih banyak yang kurban ya, Pak ya. Tuh di rumah kalau semisal masih banyak terus tapinya takut cepet bau gitu kan, alot atau salah simpan. Nah, ini ternyata ada nih, Pak, cara mengolah dan menyimpan dagingnya supaya punya pengaruh pada kualitas, rasa dan juga keamanannya. Ini langsung loh, Pak, di riset sama BRIN, Pak.
0: Ini keren dong berarti. Itu apa aja?
1: Ya langsung dari
0: karena masih banyak, masih satu ember.
1: Ini langsung diriset sama BRIN ya, Pak ya, bukan sama apa namanya orang-orang yang tidak expert. Ini dari BRIN, Pak. BRIN lagi ngeriset daging kurban, Pak. Ini tips mengolahnya, kalau semisal mau dimasak tuh ya, diamkan dagingnya dulu di kulkas, Pak, 4-10 jam sebelum dimasak.
0: Berarti,
1: setelah disembelih.
0: Oh, berarti besok harinya baru gitu ya.
1: Ya maksimal 10 jam ya. Terus potong melawan arah serat supaya teksturnya lebih lembut. Okay. Kalau misalnya mau dibikin bakso atau sosis, bisa tambahin garam dulu supaya dagingnya itu nggak kering. Terus masak sampai suhu inti minimal 71 derajat untuk membantu membunuh bakteri.
0: Okay.
1: Nah, kalau sama mau bikin dagingnya lebih lunak, itu bisa pakai nanas muda, kalau enggak daun pepaya ya.
0: Daun pepaya.
1: Iya,
0: daun pepaya. Di apa? Diungkep atau di apa?
1: Sama nanas muda. Nah, kalau semisal menyimpan dagingnya yang baik dan benar, ini ternyata enggak usah dibersihkan pakai air, Pak.
0: Enggak usah ya.
1: Enggak usah.
0: Semua daging ya?
1: Ya, bersihkannya pakai tisu dapur aja, di tap-tap gitu. Tap gitu.
0: Tadi lu tisu dapur yang kayak gimana?
1: Tisu dapur tuh ada, Pak. Dia tisunya lebih apa ya? Lebih bisa menyerap.
0: Lebih kasar atau halus?
1: Ya, lebih kasar.
0: Berarti kayak tisu toilet kayak gitu? Enggak, bukan?
1: Ya, jangan disamain dong, Pak.
0: Maksudnya teksturnya.
1: Enggak, dia kayak ada apa sih, Pak? Ada
0: serat-serat apa
1: gitu. Terus motongnya sesuai porsi masak aja ya, jadi jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga. Nah,
0: kalau mau dimasak baru dipotong gitu kan, sesuaikan gitu
1: ya. Ini bisa dimarinasi pakai kunyit atau bawang putih atau juga garam sebagai antibakteri alami. Terus simpen di wadah kedap udara, jangan di plastik. Udah simpen aja gitu, pakai plastik-plastiknya,
0: plastik ripet, plastik apa sih,
1: plastik kresek biasa plastik. Gitu.
0: Tapi
1: biasa
0: kan itu kalau plastik kresek kan kalau diikat itu kan suka ada tuh. Kalau misalkan kita pakai plastiknya kayak obat itu kan.
1: Kayak ziplock. Itu boleh. Gitu, itu yang penting wadahnya kedap udara deh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terus dibekukan di freezer, so idealnya sih minus 18 derajat, Pak.
0: 18 derajat.
1: Iya, kalau semisal penyimpanannya tepat, ini ternyata daging tuh bisa tahan 6 sampai 12 bulan, Pak.
0: Eh, 1 tahun dong
1: bisa.
0: Itu. Ketemu lagi sama lebaran tahun depan.
1: Gitu ya, sama Potatuli ya. Ini langsung loh di riset sama BRIN.
0: Oh, ini bermanfaat.
1: Divisi Teknologi dan Proses Pangan.
0: Ini sangat bermanfaat berarti ya. Kalau misalkan sekarang masih banyak nih dagingnya, daging kurbannya. Karena masih hari berbagi juga gitu ya, bagi aja sama kita gitu kalau kebanyakan. Kalau mau ditaruh, taruh di mana? Kalau kulkasnya cuma 2 pintu atau mungkin cuma 1 pintu, ya ya bagi deh sama tetangga gitu. Kalau mau kita kejauhan enggak apa-apa, tetangga.
1: Nggak ikut-ikutan deh.
0: Begitu deh.
1: Tapi sama Multatuli termasuk orang yang suka banget sama daging nggak sih?
0: Tergantung dari kebutuhan kali ya. Tergantung dari kebutuhan. Kalau memang kita butuh seperti asupannya daging, berarti ya harus gitu, mau nggak mau. Apapun dagingnya gitu, daging ayam, daging kambing, atau daging sapi atau kerbau pun gitu. Tapi tetap ya harus dikontrol ya.
1: Iya dong.
0: Harus dikontrol. Jangan sampai nanti ketika habis makan daging kambing malah
1: hipertensi. Aduh, masuk rumah sakit gitu kan.
0: Gak enak tuh ya.
1: Gak enak banget.
0: Nah, ada juga nih daging kurban yang ternyata enggak cocok langsung di sate.
1: Apa tuh?
0: Wah, begitu ya. Jadi olahan sate ini banyak menjadi pilihan dalam mengolah daging kurban ya. Namun chef ini ternyata tak merekomendasikan daging kurban menjadi olahan sate.
1: Kenapa?
0: Tapi kan identik ya.
1: Betul.
0: Identik gitu kan.
1: Betul Pak, saking identiknya ya. Tahu gak sih? Gitu. Itu pedagang-pedagang arang di Kabupaten Lebak itu.
0: Wah.
1: Walahan.
0: Lagi panen
1: Pak.
0: Berarti ya.
1: Walahan.
0: Untung di rumah banyak batok kelapa.
1: Walahan Pak mereka.
0: Jadi ternyata baik sapi maupun kambing ini bisa diolah menjadi berbagai jenis hidangan seperti gulai maupun tongseng. Namun olahan sate ini menjadi salah satu yang terbilang ya pilihan praktis lah ya. Sebab memang daging kurban ini cukup dipotong kecil-kecil, disusun, ditusukin, diberi bumbu, lalu dibakar sampai matang. Udah kelar gitu.
1: Iya.
0: Nah, Chef Stefu ini menambahkan jika daging kurban langsung dibuat sate maka hasilnya pasti akan alot, katanya gitu. Oh, berarti harus ada tahapan dulu. Tapi kan kita pengen hari itu juga.
1: Sabar. Biar dagingnya enak.
0: Chef ini menyebut justru itu enggak masalah jika daging kurban diolah menjadi gulai sebab ada proses memasak yang membuat daging menjadi lebih lunak gitu. Berarti ya karena mungkin teksturnya aja kali ya yang berbeda gitu. Ya kembali lagi ke proses perebusan daging dan lain sebagainya itu ketika membuat gulai, tongseng maupun semur ini akan memungkinkan serat-serat daging hancur, efeknya daging menjadi empuk dan lembut gitu. Jadi kalau misalkan sate ya pasti ya alot. Apalagi kalau yang tidak bisa mengolah gitu kan.
1: Betul sih Pak, tapi ini untuk biar tetap sehat walaupun kita mengkonsumsi daging gitu ya. Memang harus dihindari itu yang namanya proses digoreng, dibakar, terus dimasak sama santan.
0: Iya.
1: Kalaupun pakai santan diusahakan sekali masak tuh habis ya. Terus tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Dibarengi dengan banyak minum air, terus sayur dan buah, tetap melakukan aktivitas fisik ringan lah, minimal 30 menit lah.
0: 30 menit lah. Habis gitu makan lagi gitu ya.
1: Enggak gitu juga konsepnya, Pak.
0: Enggak beres-beres kalau gitu. tapi benar banyak kejadian loh, banyak kejadian unik berbagai macam kurban ya. Ini banyak banget seperti di Pulau Gadung. Ini sapi kurban masuk gorong-gorong di Pulau Gadung sampai damkar turun tangan coba. jangan Pulau Gadung, di kita juga kemarin ada tuh.
1: Benar, kemarin ada dari salah satu itu apa namanya? Kerbau ya Pak ya? Dari pasar dia Pak.
0: Oh dari pasar dia? Oke. dari pasar dia kabur, tapi ada yang apa namanya, ada yang ngupload dia sampai jalan-jalan sampai ke jembatan 2 sampai nabrak pemotor.
1: Waduh, ada juga ya.
0: Motor metik. Aduh, luar
1: biasa. Gak terduga memang nih apa namanya dia, polahnya binatang nih.
0: Tapi ya apa ya, dibilang lucu enggak juga sih.
1: Enggak juga.
0: Insiden lah ya.
1: Iya, betul.
0: Insiden gitu kan. Hal seperti ini ya kembali lagi karena memang ya apa namanya, hewan-hewan kurban ini mungkin stres kali ya.
1: Iya, mereka ya juga punya perasaan, Pak, walaupun punya tidak perasaan, memiliki akal, tapi mereka punya perasaan juga, Pak. Punya emosi, Pak.
0: Iya. Tapi tahu enggak sih?
1: Apa tuh?
0: Kemarin nyaksiin banget gitu kan, kurban di rumah. Itu lihat si hewan kurbannya itu sedih banget gitu, gue aja yang sedih gitu, gue yang sedih. Tapi si hewan itu pas udah disembelih, dia senyum.
1: Kok bisa begitu sih?
0: Dia senyum, sumpah. Aduh, ya kalau misal ketika ya apa namanya pas prosesnya itu kan mau disembelih gitu kan, kok gue yang sedih. Aduh, itulah titipan ibadah gitu kan, ibadah. Tapi ketika emang sudah selesai prosesnya, si hewan kurbannya itu dia senyum, nggak ketahuan banget senyumnya, kelihatan gitu senyumnya. Oh, ternyata seperti ini, begitu ya.
1: Libur.
0: Libur panjang lagi.
1: Iya. Iya, Pak.
0: Oke, sahabat Mulatuli, keep stay di 89.0 FM karena kita masih di suasana Idul Adha. Jadi untuk kamu yang mungkin ingin lebih tahu seputar hari raya Idul Adha, pastikan tetap di 89.0 FM.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
1: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
2: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
1: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten

0: sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, damping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu seharusnya muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Seharusnya muda seperti ini, tidak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Aduh, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
9: Lebak banget.

0: 10 pagi hari ini. Masih bareng kita berdua sampai jam 12 siang nanti. Yuk liburan kemana?
1: Di rumah aja deh.
0: Di rumah aja.
1: Iya, pusing mikirnya mau kemana.
0: Ini untuk sahabat Mbak Tulu yang punya rencana untuk liburan ke arah Bogor sana ya.
1: Ada apa di Bogor?
0: Karena emang libur panjang nih. Polres Bogor ini sudah siapkan skema one way di puncak Bogor.
1: Betul. Yeah.
0: Jadi siap-siap ikut macet-macetan ya.
1: Enggak deh, di rumah aja.
0: Di rumah aja. Oke. Satuan Lalu Lintas Polres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way secara situasional di jalur puncak selama libur panjang Idul Adha hingga hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni bulan depan. Ya. Jadi Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Ibtu Apip Widi ini mengatakan arus kendaraan pada hari pertama libur Idul Adha masih terpantau ramai lancar sehingga rekayasa lalu lintas belum diterapkan. Jadi ia menyebutkan hingga jam 1 kemarin tercatat sebanyak 14.300 kendaraan melintas dari arah Jakarta menuju puncak, sementara kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta mencapai sekitar 10.000 unit. Jadi dengan demikian total kendaraan yang melintas gerbang tol Ciawi dari kedua arah mencapai sekitar 24.000 kendaraan.
1: Ya. Wow, banyak ya. Jadi
0: banyak.
1: Melihat kondisi seperti itu, saya tetap pada pendirian saya bahwa di rumah aja.
0: Jadi tambah malas aja gitu.
1: Kayaknya arah Bogor emang bener ya banyak ini ya, banyak tempat wisata ya.
0: Betul, betul.
1: Puncak,
0: betul.
1: Terus belum lagi taman safari ya kan. Betul, betul.
0: Taman
1: betul.
0: Buah juga. Taman buah di Bogor kan ya?
1: Iya, yang taman kan? Buah Mekarsari itu kan.
0: Itu di Bogor juga gitu.
1: Nah, terus kalau semisal kemarin kan masyarakat banyak yang kurban ya. Nah kalau presiden dan wakil presiden itu hari ini melakukan pemotongan kurban.
0: Wah.
1: Di Masjid Istiqlal.
0: Di Masjid Istiqlal ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Baru hari ini ya?
0: Hari ini berarti mungkin beberapa orang yang terbiasa memang satu hari setelah hari H gitu kan. Ya hari ini kebanyakannya gitu. Tapi ada juga pas hari H-nya gitu ya. Hari ini jadi untuk kurbannya itu biasanya kan kalau orang nomor satu itu wah gitu kan. Untuk
1: betul.
0: Untuk itunya apa hewan kurbannya. Itu kira-kira ada info gak berapa ton gitu?
1: 78 hewan kurban dipotong hari ini di Istiqlal.
0: Oke.
1: Termasuk sapinya presiden dan juga wakil presiden. Kalau untuk bapak presiden sih katanya 1,3 ton beratnya.
0: 1,3 ton. Okay.
1: Kalau untuk wapres itu 1,2 ton.
0: 1,2 ton.
1: Gede ya?
0: Lumayan, bukan
1: itu
0: gede-gede
1: bisa
0: lagi.
1: Bisa enggak satu desa kebagian?
0: Kalau secuil-secuil sih bisa.
1: Bisa ya.
0: Yang penting kan pemerataan dan keikhlasan.
1: Nah, gitu, betul. Ini ya. Totalnya sih ada 65 ekor sapi dan 13 kambing ya.
0: 65 ekor sapi.
1: Betul, Pak.
0: Atuh ketutup semua itu kalau satu desa ya.
1: Jadi totalnya sekitar ada 10 ton daging nantinya, Pak, yang didistribusikan.
0: Luar biasa berarti ya.
1: Iya, 10 ton ya. 10 jadi ton. Kalau semisal kalau dibagikan 1 kilo 1 kilo kayaknya kebagian.
0: Kebagian lah.
1: 10.000 orang kebagian.
0: Tapi kan kebanyakan kan yang penting kan pemerataan gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Terus juga biasanya kalau satu di satu kantong plastik yang warna putih itu ya. Itu biasanya sekitar kalau beras 2 liter lah, 1 liter setengah gitu ya, enggak tahu deh. Biasanya mama yang suka tahu tuh.
1: Enggak.
0: Salah dong begitu. Selain itu juga ternyata Bapak Presiden kita itu memberikan bantuan sapi kurban kepada masyarakat Kabupaten Lebak loh pada momen Idul Adha.
1: Iya.
0: Kemana tuh?
1: Bojongmanik, Parakan Besi.
0: Ya.
1: Itu kemarin 1,07 ton kalau nggak salah beratnya ya.
0: Ada namanya lagi Baron ya.
1: Ini Baron ya. Nah, kalau yang di Istiqlal ini namanya Loreng, Pak.
0: Loreng.
1: Iya, kalau semisal punyanya Pak Wapres itu namanya Wirabumi.
0: Wirabumi.
1: Apa sih suka ada namanya gitu ya?
0: Biar
1: nggak tertukar. apa sih Pak maksudnya dikasih?
0: Biar unik aja kali ya, atau atau mungkin apa ya? Walaupun banyak jenisnya, tapi kan mungkin dari kalau misalnya kita sudah tahu nih kurban hewan kita gitu kan, kayaknya nggak bakal ketuker deh gitu kan.
1: Oke.
0: Tapi ada hal lain, mungkin ada info lain kenapa harus dinamain gitu.
1: Gak ngerti deh.
0: Tapi emang ya luar biasa ya untuk apa bahwa presiden ini kemarin menyerahkan sapi kurbannya bernama Baron itu yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lebak ya pada hari Selasa kemarin. Dan sapi kurban Baron ini memiliki bobot yang tadi Ayu sampaikan itu 1,07 ton. Jadi ini merupakan pemilik ternak milik peternak Irna Sinulinga yang berada di Kampung Pagelaran Timur. Timur ya, Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping sana gitu. Kayaknya banting setir deh yuk. Bilang sama Miswa.
1: Jadi peternak kan, Pak? Peternak. Aduh, sudah saya bilang dari kemarin-kemarin. Aduh. Mari kalau mau berwirausaha kita mari. Jadi peternak aja.
0: Mari. Ya. Harganya tahu enggak sih berapa?
1: Berapa?
0: Si Baron ini 110 juta.
1: Tuh kan, Pak? Walaupun kita apa namanya dijualnya cuma pada saat Idul Adha aja, tutup Pak, 100 juta kan.
0: Bisa langsung tuh ketemu sama Pak Deni buat umroh sama Haji.
1: Bisa.
0: Itu sebelum dipotong pajak penghasilan atau PPH ya, itu 110 juta.
1: Kalau kemarin kan Kabupaten Lebak dapat apa tuh penghargaan apa Pak?
0: WTP?
1: Bukan, revitalisasi.
0: Apa? Oh iya, revitalisasi.
1: Nah kalau semisal beberapa hari yang lalu, kemarin ya Pak ya, ya itu dapat penghargaan WTP.
0: WTP
1: Pak.
0: Ya, 11 kali loh.
1: 11 kali, wow.
0: 11 kali berturut-turut, keren.
1: Keren sekali ya. Dapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah atau tahun anggaran 2025 ya, 2025. Dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.
0: Luar biasa, 11 kali berturut-turut itu bukan hal yang mudah ya.
1: Bukan hal yang mudah, betul.
0: Jadi memang ini ya karena capaian bersama juga ya, yang memang WTP ini tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul. Semoga nanti di tahun depan juga dapat lagi ya WTP-nya.
0: Jadi yang ke slosin ya.
1: Keluar satu slosin ya.
0: Ya kita berharap sinergi antara legislatif dan juga eksekutif semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan juga akuntabel gitu.
1: Hari ini ada itu nggak Pak?
0: Apa?
1: Nanti deh di itu PLN.
0: Oh PLN, coba dicek. Nanti ada yang ngoceh lagi ntar. Wah mana lagi lebaran katanya butuh dokumentasi. PLN matiin gak ngasih tahu.
1: Tapi memang ini ya apa namanya toleransi antar umat beragama di Indonesia tuh keren banget dan patut diacungi jempol. Karena betul. Apa? Gereja Katedral di Jakarta itu kemarin Pak menyumbang seekor sapi kurban ke Masjid Istiqlal Pak.
0: Wah.
1: Bayangkan.
0: Wow.
1: Ya kan?
0: Gereja loh ya itu.
1: Iya.
0: Ya,
1: jadi kenapa kita harus berantem?
0: Kenapa coba? Ya karena ada waktu aja gitu kan.
1: Ya kan, gerejanya sendiri saja gitu sangat bertoleransi sekali sama itu. Umat muslim yang kemarin merayakan hari raya Idul Adha dengan menyumbangkan masjid. Menyumbangkan masjid. Yo, Pak. Ya makan sapi ke Masjid Istiqlal maksudnya. Aduh. Gitu.
0: Makanya sempet cengok, hah? Kok masjid disumbangin? Wah luar biasa.
1: Kok cuma masjid sih?
0: Aduh, berapa itu berapa tadi?
1: Apa?
0: Jumlahnya? Banyaknya
1: di Istiqlal itu totalnya ada 78 pak.
0: Oh 8 pak.
1: Termasuk yang dari gereja katedral, dari apalagi namanya, dari Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden.
0: Ada yang berkurban kah di Kabupaten Lebak?
1: Ih banyak lah banyak pasti ya. Kan kemarin kita udah kasih keterangan juga kalau apa namanya kebutuhan kurban di Kabupaten Lebak kan makin bertambah pak.
0: Sekitar 2 ribuan ya.
1: Iya 8 ribu kalau
0: gak salah. Oh 8 ribu ya.
1: 8 ribuan. Oh. Jadi kalau Bapak nanya ada yang berkurban kah? Atuh ya pasti ada dong.
0: Maksudnya yang di atas atas kita nih, gitu, ada yang berkurban kah?
1: Ada.
0: Ada pastinya ya.
1: Ada.
0: Kayaknya mungkin di antara sahabat Mulutuli sekarang lagi menikmati kekenyangan kayaknya nih.
1: Kok kekenyangan?
0: Karena kebanyakan daging kurban, kebanyakan makan gitu kan. Jadi sekarang benar-benar malas pengennya di rumah aja. Ditambah mungkin ya ada sanak saudara yang dari jauh datang untuk silaturahmi ke rumah gitu kan. Jadi akhirnya ya makin tambah mager aja. Ini banyak banget ya, banyak banget apa namanya kejadian. Karena identiknya yang namanya Idul Id itu hari raya Id itu identik dengan petasan ya.
1: Petasan.
0: Entah itu Idul Fitri, entah itu Idul Adha, pasti ada aja petasan tuh.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah ini ada kabar di Blitar bahwa petasan balon udara ini meledak. Satu orang tewas dan dua luka. Nah jadi ini hati-hati ya, sekali lagi untuk sahabat Mulatuli yang memang masih suka meletakkan gitu.
1: Ini sama apa itu namanya petasan.
0: Sama petasan, hati-hati ya. Ledakan petasan balon udara ini terjadi di Desa Tambakan Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. Satu orang tewas dan dua lainnya luka-luka. Korban tewas diketahui berinisial IH 23 tahun dan dua korban luka yakni ADR 11 tahun dan DS 12 tahun ya. Nah ini karena memang ya balon udara gitu loh, bukan petasan yang ecek-ecek kayak kita.
1: Kemarin
0: petasan
1: banget,
0: korek
1: pak.
0: Gitu ya.
1: Kemarin banget tuh.
0: Iya hari Rabu.
1: Oke.
0: Tanggal 27 kemarin.
1: Kok ngapain gitu Idul Adha ngeiniin balon terbang?
0: Ya karena mungkin termasuk pada tradisi di tempat mereka gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya. Kayak kita lah kalau misalkan mau menjelang sore itu ngabuburit ya, itu pasti banyak beleson, apa namanya? Yang dari bambu itu.
1: Iya.
0: Pakai minyak tanah, karbit dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah ini mungkin termasuk kepada tradisi di daerah mereka gitu kan. Nah jadi sekali lagi kalaupun memang harus mau bermain seperti itu harus tetap dengan pengawasan orang tua gitu ya. Seperti petasan korek. Gitu. Petasan korek yang ya kecil lah, tapi kan kalau orang jantungan bisa mati bu. Cuma iseng-iseng lempar ya, memang ada waktu ya, sekitar 10 detik lah baru meledak gitu. Tapi kalau orang lagi ngelamun mikirin hidup tiba-tiba duar gitu lah.
1: Ya betul
0: gitu ya. Jadi
1: tapi
0: hati-hati.
1: Ini lagi rame ya pak ya, kalau semisal sapi kurban presiden ini pakai RBBN kan.
0: Nah itu.
1: Nah, Bapak tahu nggak?
0: Tahu
1: ini
0: sih.
1: Ini sebenarnya kebijakan lama, Pak. Tapi kenapa baru ramai sekarang gitu? Ada apa dengan masyarakat Indonesia?
0: Ibu seperti tidak tahu saja, Bu.
1: Ini tuh kebijakan lama. Aduh, hai. Jadi jangan punya penilaian atau punya sudut pandang bahwa ini tuh baru terjadi di tahun ini ya. Enggak, sawal satu.
0: Jauh sebelum hari ini gitu kan.
1: Jauh dari juga kepemimpinan Presiden Prabowo. Ini tuh udah terjadi, tapi kurbannya itu kalau yang pakai APBN ini udah jadi kebijakan lama dari zamannya Presiden Jokowi juga ini udah ada.
0: Udah ada. Cuma ya gitu, yang namanya orang ketika pastilah yang namanya manusia ya,
1: punya ada pro dan kontra memang. Gitu kan. Nah, jangan pihak-pihak kontra ini coba jangan membuat
0: jangan gaduh digoreng gitu lah, ya. Gitu. Jangan digoreng.
1: Jangan bikin gaduh seakan-akan ini tuh kebijakan baru tahun ini terjadi.
0: Hei gitu. Ibu, bapak kemana aja harusnya ditanya gitu. Bapak kemana aja baru lahir.
1: Aduh, ada ya orang energinya untuk mengurusi hal-hal sedemikian.
0: Dan sebenarnya itu dibolehkan, disahkan oleh MUI juga kan?
1: Iya, gitu. Betul.
0: Kenapa Anda harus repot-repot gitu kan? Kenapa harus dibahas sekarang gitu? Padahal zaman Bapak Jokowi juga dulu udah. Ya. Unik lah, unik.
1: Ya gitulah. Kayaknya memang apa namanya ya, masyarakat Indonesia itu beragam ya.
0: Beragam, beraneka ragam, berpulau-pulau.
1: Betul. Jadi tidak aneh lah kalau semisal ada hal-hal yang seperti ini terjadi.
0: Ditambah kalau misalkan digoreng lagi kan, udah gitu, makin aja heboh gitu kan, makin aja heboh.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul betul.
0: Jadi ya kita harus pintar-pintar, jangan hanya membaca di judul saja, harus baca dengan tuntas.
1: Betul.
0: Ya jangan sampai nih.
1: Dan keterangan dari Wakil Menteri Sekretaris Negara juga ya, ini menanggapi polemik lokasi APBN 100 miliar rupiah untuk pengadaan 1098 sapi kurbannya yang diberikan Presiden Prabowo itu pada Idul Adha 2026 ini ya Pak ya.
0: Yeah.
1: Ini menegaskan ini sekali lagi bukan kebijakan baru. Ini program bantuan sosial rutin dari pemerintah untuk disalurkan ke berbagai daerah. Nah, terkait polemik yang terjadi, Wamen Setnek memberikan klarifikasi, maksud sapi kurban dari presiden ini adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat dan tujuannya ini supaya warga tuh yang membutuhkan bisa gitu ikutan merayakan Idul Adha,
0: bisa dengan, merasakan
1: iya,
0: juga.
1: Iya begitu kan? Dan Wamen Setnek juga memastikan ya sapi dari APBN tersebut sepenuhnya ditujukan untuk masyarakat. Bukan untuk kepentingan kurban pribadi, dan Presiden Prabowo sendiri dipastikan tetap berkurban secara pribadi. Betul, betul, menggunakan dana pribadinya itu di Masjid Istiqlal, namanya si Loreng.
0: Nah itu.
1: Aduh, ya. Sudah ya cukup ya. Aduh, buang-buang energi sekali gitu kita harus membahas hal-hal seperti ini. Come on.
0: Kita kritis boleh ya sebagai sebagai masyarakat Indonesia gitu. Kritis boleh, tapi tolol jangan gitu ya.
1: Kan terus ya yang namanya apa tuh yang namanya pajak kan memang dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat.
0: Betul,
1: terus
0: betul.
1: Apa yang dipermasalahkan? Aduh heran deh.
0: Aduh.
1: Sudahlah ya, begitu ya, sahabat ya. Jadi jangan diperpanjang lagi. Sudah cukup sekarang tahu bahwa itu kebijakannya sudah lama.
0: Sudah lama ya. Kalaupun memang sekarang baru muncul ataupun ya mungkin ya karena ada orang-orang yang memang tidak suka atau orang-orang yang oknum lah ya, ada oknum gitu. Jadi jangan kaget ya.
1: Ya sudah Pak, karena energi saya juga ikutan habis, mau jajan dulu, kasih lagu deh Pak.
0: Ya sudahlah kalau begitu.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Aduh, mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
5: Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, hadir dengan warna baru.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
10: Lebak banget.

0: 89.8 FM, cerdas, informatif, dan selamat sudah 20.11 siang hari ini. Masih barengan kita berdua yang lagi pada mager, walaupun
1: jadi buat sama Multatuli juga magernya sambil ditemenin sama Multatuli FM ya.
0: Iya.
1: Karena haruslah kita ngasih lagu-lagu pilihan dan juga informasi menarik.
0: Eh, tahu nggak sih kemarin kita ngobrol sama BSI ya.
1: Nah,
0: itu kan kalau misalnya kita mau haji ataupun umroh bisa kan lewat bank syariah tersebut.
1: Betul.
0: Buat nabung gitu kan. Ini ada yang nabung bertahun-tahun, Raib, pasangan korban WO Marwah, berharap pelaku segera ditangkap. Wah, kasihan banget ini.
1: Aduh, coba ya, itu kan uang yang mereka tabung itu untuk beribadah. Hey, apakah Anda yang menyalahgunakannya tidak takut nanti dapat azab dari yang Maha Kuasa?
0: Ini wedding organizer ya, ini mengaku katanya masih kecewa karena uang tabungan yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun hilang begitu saja.
1: Oke.
0: Begitu ya. Jadi tabungan itu untuk biaya pernikahan mereka, ya Allah, kasihan bener ya. Kemarin juga ada loh yang banyak loh yang ketipu ketika oknum yang mengenai ibadah haji tersebut ya. Ada yang traffic yang bodong lah kayak gitu mungkin. Tertipu juga, mereka lama bertahun-tahun nabung tapi akhirnya ketika pas hari H-nya ternyata tertipu gitu kan, uangnya di bawa lari gitu kan. Nah, ini sama halnya sama korban yang satu ini itu kan. Jadi wedding organizer ini, mereka ini kan calon ya.
1: Betul.
0: Calon pengantin gitu kan. Tabungan yang telah dipersiapkan dengan susah payah itu sirna setelah rencana resepsi mereka berantakan akibat dugaan penipuan oleh WO. Emang ada ya WO?
1: ada gimana, Pak? Ya namanya namanya musibah, jadi, ya pasti ada lah.
0: Iya, jadi maksudnya gini loh, kalau misalkan ada WO seperti ini, itu kan mencoreng WO yang lain juga gitu loh maksudnya.
1: Jadi tingkat kepercayaannya jadi berkurang,
0: iya,
1: gitu.
0: Dampaknya kan ke WO yang lain juga.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, berarti itu untuk para calon pengantin, emang lagi ramai juga ya. Kalau misal bulan Juli jadi pasti banyak, iya, calon pengantin baru kan.
0: Pasti.
1: Nah, yang pasti harus bijak-bijak memilih WO yang terpercaya. Coba lihat rekam jejaknya, sudah berapa banyak klien yang ditangani gitu. Kalau misal
0: digital juga ya.
1: Iya, dan ada, gitu. Demi kebaikan bersama gitu ya. Kalau untuk transaksi keuangan baiknya di sistem deposit aja dulu deh, jangan sampai WO-nya minta pelunasan di awal. Sepertinya kalau pelunasan di awal agak riskan ya, gitu. Iya, jadi mending pakai sistem deposit aja.
0: Bayar setengah atau sepertiga atau
1: ya,
0: gimana tuh?
1: Begitulah. Biasanya, nanti ya, setelah acaranya selesai baru dilunasi. Gitu.
0: Tapi biasa suka ada courtingan nggak sih ketika kita mendapatkan servis WO gitu kan?
1: Aduh, saya tidak tahu ya Pak. Saya tidak menggunakan WO untuk waktu saya menikah gitu. Jadi saya tidak tahu.
0: Aduh, kalau misalkan itu kan biasanya gini, ketika memang pelanggan puas suka diberi bonus. Ketika pelanggan tidak puas, apakah dapat diskonan? Gitu maksudnya. Ternyata yang ditanyanya nggak tahu.
1: Saya tidak tahu karena saya tidak menggunakan WO pada saat menikah.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Kita harus berbangga hati juga nih.
1: Apa tuh?
0: Tahu sama Anies Faisal Reza, GMLS Lebak, yang meraih STP Award 2026 kategori Sustainability Apresiasi Mitigasi Tsunami. Itu dia dapat award dari Liputan 6 di tahun 2026 ini.
1: Oke, selamat ya.
0: Ketua Gugus Mitigasi Lebak Selatan ya, Anies Faisal Reza, ini meraih penghargaan dalam ajang Liputan 6 SCTP Award 2026 untuk kategori Sustainability. Dan penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi Anies sebagai penggerak GMLS dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir selatan Banten. Begitu. Dan memang ada rumor, entah rumor tapi sepertinya mungkin ya ada kemungkinan terjadi ya, tapi tetap kita harus waspada. Ada yang namanya mega trust gitu ya. Jadi memang ini di wajar ketika memang Anies Faisal ini mendapat GMLS juga, karena ya keseriusannya gitu kan dalam membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir selatan Banten.
1: Oke, gitu. Jadi yang namanya musibah kita kan tidak pernah tahu ya kapan
0: tidak
1: terjadinya ya.
0: Tahu.
1: Jadi
0: ya,
1: ya. Tidak ada salahnya untuk meningkatkan kesiagaan.
0: Ada info apa lagi? Masih adakah sebelum kita nanti pamit?
1: Cukup Pak.
0: Oh cukup ya.
1: Eh enggak deh, satu
0: apa?
1: Lagi deh.
0: Apa?
1: Pak, tahu kan sama IKN?
0: Iya, IKN. Kenapa IKN?
1: IKN ternyata bukan cuma pusat pemerintahan saja, tetapi akan di planning juga nanti menjadi destinasi wisata alam, Pak.
0: Destinasi wisata alam?
1: Iya,
0: karena berarti kan bakalan banyak kendaraan juga dong kalau gitu.
1: Kendaraan?
0: Iya, karena orang-orang yang berkunjung ke sana kan. Walaupun nanti di sananya wisata alam kan.
1: Iya.
0: Gak mungkin juga dari Jawa kita jalan kaki gitu kan.
1: Ya ampun, saya kira Bom. Dia mau berkata apa gitu sama tante. Itu udah pasti kalau kendaraan mah mau jadi wisata alam ataupun wisata apa itu tetap pakai kendaraan dong kalau untuk sana gitu. Nah, iya. Sama betul dari kota administrasi nantinya akan juga berfungsi sebagai destinasi wisata ya. Dan IKN ini diarahkan jadi destinasi wisata alam dan budaya. Menggabungkan fasilitas modern dengan landscape Kalimantan gitu.
0: Karena kan memang hutan Kalimantan itu ya,
1: ya
0: masih terjaga
1: ya, ya nanti gitu kan. Akan ada disediakan glamping, terus ada apa namanya botanical garden juga gitu ya. Dan potensi wisatawannya sih gak main-main ya, 5-10% kenaikan wisatawan ke Kalimantan sana di pasca lebaran 2026 saja gitu.
0: Nah sekarang kita bayangkan sama-sama 5-10% itu kalau orang berapa orang?
1: Betul.
0: Satu bus. Oke, ada 60 lah ya. 60. Satu busnya itu kan sudah ya tercemar lagi dong.
1: Betul. Jadi kalau nanti bingung-bingung wisata alam mau kemana, IKN aja deh sekalian nengok bagaimana ya, nanti ya. Apa namanya ya rencana
0: suasana
1: pusat pemerintahan atau suasana IKN di sana. Iya betul.
0: Gitu. Tapi kita harus prihatin nih sama saudara kita yang ada di Sumatera.
1: Kenapa?
0: Mereka itu mengalami blackout. Lebih dari 20
1: jam. Oh
0: iya,
1: pemadaman ya, pemadaman listrik ya. Karena
0: nah itu.
1: Apa? Kenapa lagi ada pemeliharaan kah?
0: Ini bukan mengenai pemeliharaannya, tapi meminta PLN untuk beri kompensasi ke pelanggan.
1: Karena
0: gitu. Ini bukan 1-2 jam loh masalahnya.
1: 20 jam, hampir 20 seharian.
0: Jam, iya.
1: Waduh.
0: Gitu coba.
1: Waduh.
0: Tapi katanya ini sih pernah di tahun-tahun sebelumnya juga pernah gitu. Ini mulai-mulai. Rangkas Bitung pernah gak sih?
1: Kayaknya Rangkas belum deh. Selama-lamanya paling sampai sore.
0: Sampai sore ya? Paling cepet ya sekitar 20 menit atau ada yang 5 detik juga.
1: Kalau 5 detik itu bukan blackout Pak namanya Pak.
0: 5 detik cuma maksudnya gini loh. Ini kan sekarang lagi hidup nih istilahnya, misalkan gini. Sekarang hidup nih, terus mati, tek, terus hidup lagi, terus mati lagi. Nah, itu ngasih tahu gitu SOS gitu ya. Bahwa siap-siap gitu kan. Harus siap ketika pemadam listrik dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu udah disiapkan dengan
1: ngomongin gitu soal tadi. Listrik ternyata hari ini enggak ada, Pak.
0: Oh, enggak ada. Oh, aman berarti.
1: Aman ya.
0: Aman ya.
1: okay. Tapi nggak tahu deh nanti kalau kita sudah selesai libur panjang.
0: Aduh, tapi ya sudahlah. Ya semuanya itu kan demi pemeliharaan.
1: Betul,
0: ya.
1: Untuk memaksimalkan dan juga optimalisasi pelayanan listrik ya.
0: Jadi ya segala sesuatu itu harus ada yang dikorbankan gitu kan. Mm-mm. Untuk mendapatkan pelayanan dan pemeliharaan yang maksimal, maka lebih baik mati listrik sekitar 5 atau 6 jam daripada nanti mati listrik selamanya karena tidak ada pemeliharaan. Gitu kan? Nah. Mm. Jadi ya kita harus terima dulu kalau misalkan hanya sekitar 5 sampai 6 jam sih ya gitu. Hal yang wajar. Asal jangan malam-malam aja kali ya.
1: Iya, jadi untuk saudara kita yang di Sumatera mudah-mudahan dapat penanganan yang terbaik lah nanti sama PLN-nya ya.
0: Dan juga dapat
1: Pak, kayaknya kita harus pamit nih, Pak. Aduh. Udah mau memilah dan memilih menu makan siang nih.
0: Iya, si ibu ini sangat semangat ketika emang harus istirahat. Malum lah, ibu rumah tangga ya seperti itu. Terkuras, dari rumahnya sudah terkuras ya energinya. Jadi ketika udah sampai kantor, mungkin ya tinggal setengahnya gitu. Tapi ya cukup alhamdulillah karena selalu bisa nemenin Nafis dan juga sahabat Multatuli di sana, di luar sana, untuk menemani setiap acara Multatuli pagi.
1: Betul, gitu. Tapi kayaknya pemilihan menu makan siang hari ini sih gak usah yang berbau daging ya. Kita kasih sayur-sayuran lah, kalau nggak buah-buahan.
0: Oke. Aman. Tapi kalau misalnya daging juga nggak apa-apa sih, kalau masih ada.
1: Jadi gitu. Pak, makasih Pak. Cukup.
0: Aduh, oke, thank you sahabat mulai dulu ya, yes, yang sudah stay dari pagi sampai detik ini, dan juga terima kasih juga yang mungkin kamu juga sekarang lagi scroll terus nemuin TikToknya Multatuli FM, kau silakan follow, atau juga IG-nya Multatuli FM, kau silakan follow juga ya. Dan kamu juga bisa berinteraksi di line WhatsApp. Nanti kalau misalnya kamu request lagu, kamu bisa malam hari ya. Dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam.
1: Betul.
0: Dipuas-puasin di situ ya, mau request lagu dan lain sebagainya. Sekali lagi thank you. Kita pamit ya, yuk ya.
1: Yuk.
0: Nafis Dabrani pamit undur diri dan
1: Ayu
0: juga
1: Yudinar. Ayo juga.
0: Bye. Dia kebelet tau gak teman-teman, kebelet banget coba. Oke, thank you ya sekali lagi dan selamat Hari Raya Idul Adha.

0: aku.
1: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.
6: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
7: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PT Duha kamu ya.
0: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
9: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
10: Rugi gak sih nyanyiin

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Terima kasih, Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

Waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pultatuli Radio.
1: Aduh, mana sih ini?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya, iya, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lihat nih, Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
8: Lebak banget.

0: Stay cool. Di Pultatuli Radio.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @dispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah ya aja sih, itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat, fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, di sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah dia aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Momentum Idul Adha mengajarkan arti pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Tika Nursantika di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Alah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, jamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.

0: pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
1: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Sahabat Multa Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Aduh.
1: Mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
6: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
5: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ketenangan hati, keberkahan rezeki, serta kebahagiaan yang terus mengalir menjadi harapan kita untuk Hari Raya Idul Adha. Risa di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
1: Bersama Multatuli FM, tampil lebih energik dan bervariasi dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi.

Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan

0: Program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Eh, apaan tuh?
0: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: meneladani kesabaran Nabi Ismail dan keikhlasan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eva Wulandari di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

fa'idha qadaitumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'idat ma'nantum inna salata kanat fa'akimus salata 'alal mu'minina kitabam mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengarkan musik di sore hari selepas berpenat dengan satu pekerjaan bisa menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk menghabiskan waktu sore Anda. Musik-musik beraliran slow bisa menjadi pilihan yang pas untuk menyegarkan pikiran Anda. Alunan musik klasik bisa menjadi pilihan yang pas untuk menikmati sore sambil menyegarkan kembali sel-sel otak dan pikiran.

Apa kabarnya sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya sedang menikmati suasana libur panjang bersama orang tercinta ya. Ya, selamat menunaikan salat asar untuk seluruh sahabat Multatuli yang menjalankan, dan tentunya selamat hari raya Idul Adha. Yeay. Semoga momen penuh berkah ini membawa kebahagiaan, keberkahan rezeki, kesehatan ya, serta tentunya semakin mempererat hubungan kita dengan keluarga dan sesama. Ya, sore hari ini, siang hari ini menjelang sore, Pak Wulandari akan menemani sahabat Multatuli selama beberapa jam ke depan dengan tentunya berbagai informasi menarik, mulai dari berita hiburan terkini, ada kabar ekonomi ringan, kemudian tips bermanfaat selama liburan ya, sampai cerita-cerita santai yang mudah-mudahan bisa menemani perjalanan maupun waktu istirahat sahabat Multatuli di rumah ya. Oke, yang sedang di perjalanan menuju tempat wisata, hati-hati di jalan ya. Dan buat yang di rumah saja, santai sambil menikmati kopi atau teh hangat dan cemilan-cemilan ala-ala lebaran ya. Tentunya cocok ditemani Multatuli FM sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan. Tetap bersama kami, masih banyak informasi menarik yang sudah disiapkan khusus untuk sahabat Multatuli.

0: Bu, badan Ali kok panas ya?
1: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
0: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
2: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
3: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Cuy, ada pesan masuk tuh.
0: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaanku gak minjam uang di aplikasi deh.
5: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau Moringa oleifera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

89.1 Radio Cerdas, informatif dan solutif. Siaran kami juga bisa dinikmati di Radio Analog 89 FM. Atau sahabat Bultatuli bisa mendengarkan secara streaming online ya. Tentunya bisa dijangkau dari mana saja. Ya, libur panjang Idul Adha tahun ini benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk mencari hiburan bersama keluarga. Dan Eva Wulandar yakin juga sahabat Bultatuli sekarang masih bersantai, menikmati waktu ya. Karena sampai hari Senin banyak juga ya

Bioskop di berbagai kota juga ramai dipenuhi pengunjung sejak pagi ya sampai mengetahui banyak film baru berjalan keluarga komedi dan animasi bisa menjadi favorit untuk menemani suasana liburan. Atau meskipun tidak ke bioskop bisa menonton bersama keluarga ya di rumah gitu. Dan ada beberapa tempat wisata juga menggelar pertunjukan musik dan hiburan rakyat yang menghadirkan suasana lebih meriah ya sahabat Mulkatuli, diisi oleh musisi lokal yang tentunya tampil menghibur masyarakat di ruang terbuka dengan konsep santai dan penuh keakraban dan kehangatan. Menariknya lagi, tren staycation juga masih cukup tinggi di tahun ini sahabat Mulkatuli ya. Banyak keluarga memilih menghabiskan waktu di penginapan terdekat atau menikmati quality time sederhana.

satu ya. Kayaknya untuk seminggu ke depan lumayan ya. Stok protein hewani sangat amat banyak gitu. Kulkas penuh dan lain sebagainya ya. Dan alhamdulillah untuk sahabat Multatul yang bisa melaksanakan ibadah kurban ya untuk tahun ini. Bagi yang belum, sabar, santai ya. Pastikan

Sempat tuh ya kemarin sempat multatuli menjelang Idul Adha, memasuki libur panjang, aktivitas perdagangan di sejumlah pasar tradisional pun mengalami peningkatan cukup signifikan ya. Dan masyarakat ramai membeli kebutuhan pokok seperti daging hingga perlengkapan liburan keluarga. Dan meski beberapa harga bahan pangan mengalami sedikit kenaikan, kondisi secara umum masih relatif terkendali dan pemerintah sendiri, terutama pemerintah daerah ya, dan para distributor terus berupaya nih menjaga pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi setelah ataupun selama momen lebaran. Tentunya ini juga menjadi hal ya yang berdampak positif bagi meningkatnya aktivitas masyarakat ya, terutama di sektor UMKM dan pedagang makanan, pelaku usaha lokal hingga usaha kecil rumahan ikut merasakan peningkatan penjualan selama beberapa hari terakhir. Dan hal ini menunjukkan bahwa momen hari besar dan libur panjang memang bisa jadi peluang ekonomi yang cukup baik bagi masyarakat. Dan mudah-mudahan sih ya kondisi ekonomi ke depan juga semakin membaik ya sahabat Multatuli.

0: Bak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Afirmatif dan solutif Meli Mono dengan aku bukan dia. Memang ya, kadang kalau misalkan kita bertemu dengan orang baru merasa klop, jadi ada sedikit merasa berkewajiban untuk bisa memenuhi ekspektasi orang yang kita baru kenal. Ada yang termasuk juga mungkin atau ada yang mengalami sekarang atau dulu gitu ya. Tidak usah sahabat multatuli kita mengejar untuk bisa menjadi ekspektasi orang lain ya, karena apapun itu yang tahu baik buruknya kita adalah diri sendiri. Tapi upayakan untuk tetap bersikap baik, tetap berbuat baik ya terhadap orang lain, dan juga tentunya tetap mengutamakan diri sendiri. Nah, karena suasana masih libur panjang, ada sedikit tips nih untuk sahabat multatuli supaya tubuh tetap sehat dan fit selama menikmati waktu bersama keluarga. Kadang saat liburan kita terlalu asik makan ya sahabat multatuli ya, jalan-jalan atau begadang nih sampai lupa menjaga kondisi tubuh, padahal setelah liburan biasanya aktivitas kembali normal dan badan justru gampang drop. Beberapa hal sederhana nih yang bisa dilakukan, jangan lupa untuk sahabat multatuli minum air putih yang cukup agar badan ada tubuh terhidrasi dan metabolisme tubuh kita baik, dan juga kurangi makanan berlebihan terutama yang terlalu berminyak ya sahabat multatuli, jangan kalap gitu. Oke, untuk sahabat multatuli yang mungkin concern dengan kesehatannya, dengan olahraganya gitu, yang konsisten, aduh cheating day dulu deh gitu untuk liburan kali ini, tetap ya kurangi makanan berlebihan terutama yang terlalu berminyak. Terus juga tetap sempatkan istirahat ya sahabat multatuli, dan kalau memang sedang berpergian jauh jangan memaksakan diri saat lelah ya. Yang paling penting nikmati liburan dengan santai dan tidak berlebihan gitu ya, karena liburan yang menyenangkan tentunya adalah ketika tubuh tetap sehat dan pikiran tetap tenang. Jangan sampai habis liburan malah rungsing lagi. Aduh jangan deh ya. Kemudian belakangan ini juga banyak keluarga membagikan momen masak bersama saat Idul Adha ya sahabat multatuli, mulai dari pokoknya dari hari pertama Idul Adha itu setelah ke sore gitu sampai malam tadi gitu ya. Di status WhatsApp teman-temanku juga banyak sekali yang membagikan statusnya sedang bakar-bakaran, berkumpul bersama teman, keluarga, handai taulan ya. Dan mulai dari bikin sate, gulai, tongseng, pokoknya olahan daging semua ya. Ada yang menarik sahabat multatuli, banyak anak muda sekarang mulai tertarik belajar memasak resep keluarga dari orang tua mereka. Tentunya ini selain seru, kegiatan ini juga dianggap bisa mempererat hubungan keluarga di tengah kesibukan sehari-hari ya. Bahkan banyak tayangan-tayangan juga masak bersama keluarga ini berhasil viral karena suasananya hangat dan sederhana. Dan memang ya sahabat multatuli, kadang kebahagiaan itu hadir dari hal-hal kecil nih, seperti makan bersama, bercanda di dapur rumah sendiri gitu. Dan kita tidak juga harus mengejar jauh-jauh tempat gitu ya untuk bisa menciptakan. Memang sah-sah saja, hanya saja kalau memang tidak ada kesempatan itu berkumpul bersama keluarga gitu ya, makan bersama dengan orang-orang yang mungkin jarang atau sulit sekali untuk ditemui, untuk sekali dibersamai ketika hari-hari biasa gitu ya. Momen Lebaran, Idul Adha dan libur panjang kali ini bisa dijadikan salah satu waktu yang istimewa bersama keluarga. Dan Eva Wulandari percaya sahabat multatuli sekarang pun sambil rebahan mungkin. Kalau aku sih aduh jujur ya, semalam itu lumayan sih hektik gitu, kumpul bareng teman-teman dan juga bersama orang-orang terkasih gitu ya. Kita playing games ya, ada game-game seru gitu yang memang momen itu jarang sekali bisa kita lakukan di hari-hari biasa. Dan selamat berbahagia deh untuk sahabat multatuli ya. Atau mungkin sekarang aduh nanti dulu gitu ya, berhubung menghadapi malam Jumat, nanti deh pas weekend gitu. Pas weekend baru deh liburan panjang dimulai ya. Oke, tetap sehat, tetap semangat sahabat multatuli dimanapun kamu berada ya. Pastinya ditemani oleh 89 Multatuli FM yang disiarkan langsung dari Jalan Abdinegara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Kita kembali satu lagu lagi deh, ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Tetap di 89 Multatuli FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini? Apalagi kalau kamu jadi tua? Nggak pantas. Rasa muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Mari kita jadikan kebersamaan sebagai kekuatan untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu hadir dalam setiap rumah dan keluarga. Lilo Rohili di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Nah cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku.
3: Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
4: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Masih di 89 Multatuli FM. Sahabat Multatuli masih bersama Evolan Dari. Setelah menikmati liburan, biasanya kita akan mulai tersadar satu hal, sahabat Multatuli. Dompetnya agak terkeras ya. Nah, supaya setelah liburan kondisi keuangan tetap aman, ada beberapa tips sederhana. Pertama, mulai kembali mencatat pengeluaran harian. Itu bisa dilakukan ya sahabat Multatuli, supaya kita bisa tahu nih gitu mana yang prioritas utama, mana yang bisa dikesampingkan. Kedua, hindari belanja impulsif setelah liburan. Kemudian sisihkan kembali dana tabungan sedikit demi sedikit ya. Kalau misalkan memang liburan ini sudah direncanakan sedemikian rupa ya, mulai lagi tuh ya, nabung-nabung lagi, menyisihkan uang lagi gitu. Dan kita juga tentunya tetap harus punya dana darurat ya sahabat Multatuli. Ya, karena yang paling penting bukan seberapa mewah liburannya, tapi bagaimana kita tetap bisa menikmati hidup tanpa stres setelahnya. Ya, bijak mengatur keuangan itu penting sekali sahabat Multatuli, apalagi kebutuhan sehari-hari terus berjalan ya. Dan iya, Idul Adha kali ini mengajarkan kita tentunya tentang keikhlasan, kebersamaan, juga rasa syukur ya. Dan di tengah kesibukan hidup sehari-hari, kadang juga kita lupa bahwa bahagia paling sederhana justru hadir dari keluarga, dari kesehatan kita, dan waktu yang bisa kita nikmati bersama orang-orang tersayang. Ya, mungkin tidak semua orang bisa liburan jauh ya sahabat Multatuli, atau merayakan dengan mewah. Tapi selama hati masih bisa bersyukur, yakin aja deh, insya Allah kebahagiaan akan terus terasa. Oke, menyapa kamu yang baru saja bergabung di 89 Multatuli FM. Semoga hari ini membawa ketenangan untuk kita semua, dan keceriaan juga deh ya.

Ya sudah di penghujung sore, sahabat Multatulia, itu artinya di penghujung acara sudah di 16 hampir di jam 5. Terima kasih banyak untuk semua pendengar setia Multatulia FM yang sudah bersama Eva Wulandari. Tapi aku masih punya satu informasi untuk kamu nih ya, sahabat Multatulia yang tergabung dalam komunitas, kemudian juga yang punya usaha ataupun ingin mengembangkan jiwa entrepreneurnya, menularkan hal-hal positif. Kita punya satu acara ya, yang dimana waktunya adalah hari Sabtu di jam 2 siang. Kamu boleh deh datang ke Radio Multatuli FM ya, untuk bisa berbagi bersama, men-share hal-hal positif kamu yang sedang ditekuni gitu ya, supaya sahabat Multatuli lainnya tertarik. Dan tentunya hal-hal inilah yang bisa membuat kita lebih aktif, lebih berkontribusi. Rame amat ya. Pokoknya gini deh, simpelnya, kamu punya usaha, kamu punya komunitas dan ingin dikenal oleh seluruh warga masyarakat Lebak, yuk ikutan gabung bersama Multatuli FM acaranya ya. Kita membuka lebar kesempatan untuk kamu yang ingin memperkenalkan atau yang ingin sharing ilmu bersama seluruh warga masyarakat Lebak, sahabat-sahabat Multatuli dimanapun berada ya. Boleh kalian DM kita di Instagram ya, di @multatulifm, dan juga ataupun ke nomor telepon yang tertera ya, sahabat Multatuli. Yuk kita ketemu dengan host dan juga kru Multatuli lainnya, kita ngobrol berbincang, dan tentu saja ini dengan harapan sahabat Multatuli bisa mengepakkan sayapnya dari bidang yang sedang ditekuni. Oke. Ya, sudah hampir di jam 5 ya. Semoga informasi dan obrolan santai hari ini bisa menemani suasana libur panjang sahabat Multatuli agar lebih hangat dan menyenangkan. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Untuk yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Untuk yang sedang beristirahat di rumah, selamat menikmati malam bersama keluarga ya. Dan Eva Wulandari pamit undur diri. Terima kasih banyak, tetap dengarkan Multatuli FM 89. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
2: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
5: Sebelum berkurban, hal paling penting yang harus dipersiapkan adalah niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Kurban bukan sekedar tradisi tahunan atau ajang menunjukkan kemampuan keuangan kita, melainkan bentuk ibadah dan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita.

warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertera

0: out pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Menanggulangi terjadinya bencana longsor.
2: Rudi, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
3: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
2: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
3: Terus kita harus ngapain ya?
2: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
3: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evaluasi.
2: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
4: Sahabat Multatuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Hari Raya Idul Adha adalah momen yang sangat dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ibadah kurban bukan sekadar menyembelih hewan, melainkan bentuk ketaatan dan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana mempersiapkan kurban agar kita mendapatkan hewan terbaik dan pahala yang maksimal?
6: Menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban dan mengucap takbir saat proses berlangsung merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk penghayatan terhadap makna ibadah kurban.

Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang belajar ikhlas, sabar, dan rela berbagi kepada sesama. Saya Ayu Dinar, di sini untuk Idul Adha yang penuh kebijaksanaan hidup.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Baris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Murtatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idzat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
2: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idat ma'nantum inna salata kanat fa aqimus salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN! Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sini.
2: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebak Ruhai. Dulai harimu

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM. Kami sedia setiap hari bersama Multatuli FM.

Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi Tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan

kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu rasa muda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas, tidak pantas. Rasa muda seperti ini tidak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Senada Sangga. Sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
2: Mari kita standarkan data.
0: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting. Kok bisa? Bisa dong. Berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
4: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
3: Iya, Pak.
6: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Selamat malam sahabat Multatuli. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bareng Riku Kalista. Tepatnya di edisi 28 Mei 2026. Halo, gimana kabarnya sahabat Multatuli? Semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan ya. Dan semoga dengan diberikan nikmat sehat, kita harus mensyukuri nikmat tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan hadiran Riko juga di malam hari ini bisa memberikan suasana di ruang teranda dan juga bisa memberikan belantika musik dangdut di Banten. Saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten ada selau ya dari miliknya Via Valen yang bermakna tentang pasrah, sabar dan lapang dada saat menghadapi pahitnya cinta ya. Jadi lagu ini mengajarkan untuk tetap tenang dan selau meskipun sering disakiti, dikhianati atau ditinggalkan oleh pasangan, serta percaya bahwa Tuhan telah menyiapkan jodoh yang terbaik. Baik, selamat malam untuk Anda semua yang saat ini sedang beristirahat di rumah ya. Mungkin seharian tadi Anda disibukkan dengan kegiatannya masing-masing. Dan gak pernah juga di malam hari ini sambil melepas lelah ya, sambil menikmati secangkir kopi atau teh hangat, sambil kumpul bareng keluarga di rumah ya. Semoga dengan kehadiran saya Riko di malam hari ini juga bisa memberikan suasana di luar Anda.

Ya dan Nasar, hancur hatiku, luar biasa. Ya, Bang Jarwo juga selamat malam yang di malam hari ini sedang berita di rumah ya. Dengar rekan-rekan semua yang saat ini penggemar musik dangdut di mana saja berada. Semoga kabar baik ya, sehat itu yang selalu kita harapkan. Dan lagu dari King Nasar ini mengisahkan tentang patah hati. Ya, dengan judulnya Hancur Hatiku dan rasa kekecewaan yang sangat mendalam akibat perubahan sikap dari pasangan yang dicintainya. Ya, kalau kita cermati secara lebih rinci, lagu ini mencakup beberapa poin berikut ya. Yaitu sang penyanyi mempertanyakan alasan pasangannya berubah yang drastis dan tidak lagi bersikap manis seperti awal hubungan. Ya. Jadi ini menggambarkan pedihnya pengkhianatan atau penolakan di mana cinta yang tulus terbalas dengan kesia-siaan dan kepalsuan. Jadi kekecewaan merupakan luapan emosi karena janji-janji manis yang pernah diucapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang pahit harus diterima. Itulah isi dari Hancur Hatiku yang dipopulerkan oleh King Nasar. Ya, selamat malam juga. Terima kasih ini yang sudah ikut gabung di malam hari ini ya. Melalui WA-nya ini bisa masuk ini kali ini. Dari siapa coba? Selamat malam Bang Riko. Apa kabar nih? Lama nggak dengerin suara Bang Riko. Yang mungkin saat ini sedang siaran. Juga ini yang lagi pantang 8900 Multatuli di link Pecek Cilegon. Juga ikut gabung juga di malam hari ini. Ya, selamat malam nih untuk warga Cilegon yang sedang pantang Radio Multatul FM di malam hari ini. Ya, karena kali ini jangkauannya juga Radio Multatul FM udah semakin jauh ya. Semakin terdengar di Serang Pandeglang juga ya. Dan link pecek ini coba lagunya Tarling, judulnya Ora Dueni. Dikirimkannya buat yang lagi dengerin 89 Multatuli FM di mana saja berada. Buat Bang Rikonya hatur nuhun. Ya, selamat malam buat yang ada di link pecek Cilegon yang sedang pada pantang juga keluarga, semoga kabar baik, sehat itu yang selalu kita harapkan. Ada Dewi Kirana, urre. Ora. Wong Jawa jas, Jawa apa? Jawa Serang ya. Ora duwe ini.

Kirana, ya. Salah satu lagu yang tentunya disukai oleh Pak Yusuf yang berada di Link Pacet Cilegon, ya. Selamat malam, semoga kabar baik juga Pak Jainul bareng istri di rumah juga sedang pantang juga di malam hari ini, ya. Kali ini dari siapa yang ikut gabung? Selamat malam. Assalamualaikum, Multatul FM hadir bersama Nurul Fatima di Kadu Agung. Bang, aku minta lagunya dong, Terkubur Cinta dari Ines Cynthia. Aku kangen deh sama suara Bang Rico. Oke, baik Mas. Salam pamit and pantuni Bang. Paling enak makan wapar, makannya di malam hari. Kemana Bang Rico malam ini baru mengudara? Mat bercanda ya, ini hanya sekedar pantun. Makasih sebelumnya. Wassalamualaikum dari Nurul Fatimah.

Ya nanti ditunggu lagunya ya, terkubur cintanya dari Ines India. Kali ini ada Pendik ya, yang di request tadi oleh Bang Chandra.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang terpaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

Jadi Terkubur Cinta, lagu yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut berlegendaris Ine Shintya, yang menceritakan tentang kepedihan dan kehampaan luar biasa akibat ditinggal pergi oleh orang yang sangat dicintai. Dan lagu ini menggambarkan rasa patah hati yang begitu mendalam hingga membuat seseorang merasa putus asa dan kehilangan semangat hidup. Dan kalau kita simak lagu ini, makna mendalamnya, lagu ini dapat dilihat atau didengarkan bahwa menggambarkan shock atau keterkejutan yang amat sangat karena berpisah atau perpisahan terjadi tanpa diduga atau tanpa tanda-tanda sebelumnya. Tentu ini hancur ya semangat hidup sejak kehilangannya. Rasa cinta yang begitu besar membuat sang penyanyi merasa dunianya telah runtuh. Jadi keberian sang kekasih membuatnya lebih rela mati daripada harus menanggung rasa sakit dan hampa yang ditinggalkan. Itulah isi dari pesan lagu tersebut ya. Dari siapa yang request lagu ini? Nurul Fatimah di Kadu Agung.

Dulia FM, ada kerinduan dari bliknya Rido Irama. Dan selamat malam juga ini yang baru masuk. Assalamualaikum Bang Riko, ini Pak Jainul. Lagunya dong Sabar dari Yunita Ababil. Kopi pahit airnya panas, minumnya di pagi hari. Bang Riko orangnya baik. Hatur nuhun pisan Bang Riko. Selamat malam untuk Pak Jainul, keluarga, semoga kabar baik ya.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Rumah Sakit Aji Darmo. Rumah Sakit Umum Kabupaten Lebak didirikan pada tanggal 1 Mei 1952, diprakarsai oleh Dr. Aji Darmo. Pada saat didirikan, tenaga dokter yang ada adalah Dr. Aji Darmo dan Dr. Heng, seorang dokter dari Jerman. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 29 tahun 1996, maka ditetapkan Dr. Aji Darmo sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lebak.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, masih di Dawai Multatuli FM. Dimiliknya Rita Sugiarto dengan Barat Cinta.

judul lagu Bara Cinta yang dipopulerkan oleh Rita Sugiarto yang bermakna tentang patah hati yang sangat mendalam akibat ditinggalkan kekasihnya yang sangat dicintai. Dan lagu ini, Sobat Multatuli, menggambarkan kekecewaan karena cinta yang awalnya diharapkan membawa kebahagiaan justru berujung pada penderitaan. Dan tentu ada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu harapan cinta yang menggebu. Kalau di awal lagu, perasaan cinta diibaratkan seperti api yang menyala dan semakin membesar di dalam hati. Tentu ada kekecewaan yang sangat mendalam karena sang penyanyi merasa sangat bingung dan meratap karena ditinggalkan tanpa alasan yang jelas.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
6: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
7: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Ya baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ya ada yang mengantarin kita di 27 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda semua yang masih tetap setia di 89.1 FM di malam hari ini. Selamat ya kumpul bareng keluarga tentunya ya, yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Atau enggak pun juga, ada di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda. Selamat malam Bang Riko. Lagunya dong, boleh kan request lagunya dari Rita Sugiarto dan Bung Haji Roma, Cuma Kamu. Ya, turun dari Nurul Fatimah juga Pak Jedo. Makasih banyak Ringko yang baik and tampan pastinya kali ya. Alhamdulillah. Oke, baik, selamat malam untuk Anda semua. Semoga di malam hari ini Anda bisa terhibur selalu. Dan saya temani sampai tuntasnya nanti di pukul 24 Indonesia Barat atau 12 malam.

0: warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, ya, sengsara yang dipopulerkan oleh legenda dangdut Mansur S yang menceritakan tentang kekecewaan yang sangat mendalam akibat pengkhianatan cinta. Dan Sobat Nulia Tuli, liriknya menggambarkan penderitaan seseorang yang merasa terjebak dalam hubungan sandiwara, di mana pasangannya ternyata selama ini sering berdusta dan mempermainkan perasaannya. Dan ada makna lagu tersebut yang sangat mendalam, yaitu kata-kata sengsara yang menegaskan rasa sakit hati yang luar biasa karena cinta yang tulus dibalas dengan kepalsuan. Nah, jadi lirik kau bersandiwara, berdusta, ini menunjukkan bahwa sang kekasih tidak pernah serius dan sering berbohong dalam menjalani hubungan. Ya, selamat malam untuk Bang Mulyadi yang sedang bertugas tepatnya di kawasan yaitu Rumah Sakit Haji Darmo ya. Juga buat Bang Faridnya, selamat malam juga. Dan Bang Ndim.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

The suara hati dari miliknya Evita Mala. Ya, kalau kita bicara tentang secara garis besar dan bercerita tentang perasaan rindu yang mendalam dan nostalgia terhadap kekasih dari masa lalu. Dan liriknya ini, sahabat Muda Tuli, menggambarkan seseorang yang terus dihantui oleh kenangan manis bersama pujaan hatinya. Dan lagu ini dijabarkan sebagai media bagi sang penyanyi untuk menyampaikan isi hatinya kepada sang mantan kekasih bahwa rasa cinta dan rindu itu masih ada. Dan kenangan yang menghantui akan momen indah yang pernah dilewati bersama terus membayangi dan menggoda perasaan dan membuat pelantunnya sulit untuk melupakan kekasih. Jadi ini bentuk curahan emosi paling jujur dari seseorang yang menyimpan perasaan yang sangat besar meski hubungan tersebut mungkin sudah berakhir atau berjarak. Baik, selamat malam juga yang sudah ikut gabung melalui WA ya. Selamat malam Bang Riko, ini dari Deden di Sampai. Mau minta lagunya dong? Boleh nggak? Boleh dong, Titip Cintaku. Spesialnya buat Nova Seorang.

Daruna Sutra, ya, salah satu lagu yang menghiasi suasana di malam hari ini yang dipopulerkan oleh penyanyi dangdut legendaris Ona Sutra yang menceritakan tentang pengorbanan cinta yang tulus. Makna utamanya adalah kerelaan seseorang untuk melepaskan kekasihnya demi kebahagiaan sang kekasih, meskipun ia sendiri harus menanggung rasa sakit dan penderita. Baik, selamat malam buat Bang Deden. Semoga kabar baik juga di malam hari ini ya. Dan waris lagunya Titip Cintaku, spesialnya buat Nova.

0: Love Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
2: Your day sounds good. Multatuli FM. The hits just keep on coming.

Baik, masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Ada Wawa Marisa dengan Harta dan Surga yang dipopulerkan, dan lagu ini juga bermakna tentang kesetiaan dan cinta sejati. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa cinta yang tulus, perhatian dan kasih sayang ini jauh lebih berharga daripada kekayaan materi. Dan pesan utama dari lagu ini, kasih sayang dan pasangan diposisikan sebagai sesuatu yang sangat berharga, layaknya kekayaan terbesar dalam hidup. Dan untuk perhatian dan kebahagiaan bersama pasangan diibaratkan sebagai kedamaian dan keindahan yang sempurna, layaknya surga di dunia. Dan lagu ini menceritakan tentang keteguhan hati seseorang untuk menerima pasangannya apa adanya. Jadi itu bersama dalam segala kondisi dan menjadikan kesetiaan sebagai prioritas utama di atas kesulitan ekonomi.

0: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy. Merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek. Menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic, Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Ya, lagu lawas Hasrat Murni ya. Kalau kita bicara tentang makna, tentang pentingnya komunikasi yang jujur dan saling pengertian dalam menjaga keutuhan sebuah hubungan. Tentu lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memohon kejujuran dan kesabaran dari pasangannya agar cinta mereka terbebas dari penderitaan dan duka. Ya, selamat malam Sobat Multatuli. Selamat menjalankan aktivitas, terutama yang kebagian tugas malam sampai pagi nanti, sip 3 ya. Begitu Anda yang bekerja menjaga keamanan, baik dari polseknya, kodimnya, koramil, kemudian polresnya juga, selamat malam buat Bang Iwan PZ. Kemudian juga selamat malam juga untuk Anda yang di malam hari ini sedang menjalankan tugas menjaga keamanan di perusahaan-perusahaan atau pabrik ya. Semoga aman dan terkendali. Begitu juga bagi Anda yang sedang menjual atau juga menjalankan aksi jual beli, biasanya di malam hari ya, baik itu di pasar malam, selamat malam, semoga tetap semangat. Semoga hasil yang didapatkan di malam hari ini sampai pagi nanti mendapatkan berkah ya. Oke, baik, selamat malam untuk Anda semua. Semoga dengan kehadiran Rico juga di malam hari ini bisa menambah semangat Anda. Dan mungkin di antara lagu yang saya hadirkan juga ada yang sesuai dengan suasana hati Anda di malam hari ini. Ada Muksin Alaga. Dan selamat malam juga yang kebagian tugas di instansi pemerintahan. Buat Bang Bambang juga di kawasan PDAM ya.

0: Senada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. satudata.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM. Informatif dan solutif.

0: Sampai senja menutup mentari, malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.